0: Ocean Collection yagaruka nyudusha ubunono si soneri zifte vibe gusa ushobora no gutora umuhanzi umunyarwenya cyangwa umusizi ukamuha amahirwe yo gutsindira ibihembo bitandukanye bya Ocean Collection 2026 umuhanzi wa mbere mu muziki azahabwa akayabo ka miliyoni 12 uwa kabiri ahabwe miliyoni 5 naho uwa gatatu akazahabwa miliyoni 3 umunyarwenya umwe azahabwa miliyoni 2 umusizi umwe azahabwa miliyoni 2 ushaka gutora kanda akanyenyeri 193 akanyenyeri 2026 kode y'umuhanzi urwego ushaka kureba kode y'umuhanzi wawe kanda akanyenyeri 193 akanyenyeri 1 urwego amarushanwa yatangiye bizarangira 25 Nyakanga 2026 ntucikwe.
1: Ese waruzi ko umuntu adashobora kongera gushyingirwa igihe gushyingirwa kwa mbere kutaraseswa? Itegeko rigenga abantu n'umuryango rigaragaza kwishyingirwa rya kabiri ribaye mbere y'ubutane bwa mbere ritagaciro mu buryo budasubirwaho, kandi iryo tegeko riteganya ko gushyingiranwa kwemewe ari ugukozwe hagati y'umugabo umwe n'umugore umwe gusa.
2: Ukeneye ibindi bisobanuro cyangwa ubufasha mu bijyanye n'amategeko ku buntu, wahamagara mu rungu wacu utishyurwa 8800. Ubu butumwa bugejejwe n'umuryango uharanira kwimakaza umuco w'amahoro, Initiatives for Peace and Human Rights, IPEACE.